0: risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi. Begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya. Sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak di dalam pekerjaan sehari-harinya, otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka total lah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu. Sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa titik perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah, gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung, ini saya dari organnya ya. Faktor yang bisa merusak jantung adalah, satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah, satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah? pembuluh darah itu bisa terjadi pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung. Yang berbahaya buat jantung, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum, itu dia akan membawa hijau daun. Di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya. Cuma sama persis, di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu, seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi, dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah. Adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa oh seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
2: Produk Mikrosolar
3: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
2: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya. Direbus ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore, gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya, yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung, gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena si komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silakan, bagus. Tapi ya itu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
2: Untuk yang paru-parunya kotor?
1: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Tapi bahannya kok sulit ya Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal, produk kita ya.
3: Produk Proal
4: Puspita Raja Herbal,
3: sembuhkan asam lambung.

0: sore.
1: Proal,
2: Hospital Raja Herbal,
1: sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
3: Hidup sehat alami dengan Hospital Raja Herbal.
4: Hospital Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya.
6: Setiap paru-paru sama, ya.
5: Jadi tadi lumut air genggam,
6: ya.
5: Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun
6: kunyit
5: 2 lembar,
6: ya.
5: Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
6: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya. Gelas jadikan 1. Jadi
5: diminum
6: nanti
5: sehari sekali. Sehari sekali.
6: Besok
5: selama
6: dia ganti lagi selama 15 hari.
5: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
6: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya talkshow baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih. Kulit bawang putih secukupnya kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
5: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
6: Satu cukup aja. Ya.
5: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
6: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
5: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
6: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya, garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal Bapak. Bukan normalnya yang dilihat Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Sewaktu-waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal. Tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat, ya itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Hmm. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya, kalau dia penuh oksigennya maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokot merah. Nah, krokot merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokot merah. Ini kita ambil 1 genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung gitu dari akibat hipertensi.
5: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit kira-kira
6: jeda 1 jam.
5: Oh, jeda 1 jam ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari
6: herbal dulu? Mbak Indri, semua saja. Kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, di antaranya ini, maka hindari obat kimia karena ini akan memperparah semua sementara. Begitu dia kambuh lagi maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
5: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa nggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
6: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama
5: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian betul, jambe muda 1 ya. Kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya. 1 gelas.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
4: Daun kunyit.
3: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya.
4: Direbus.
3: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
4: 2 lembar.
3: Direbus ya untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nur. Anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
4: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu semua saja yang bermasalah pada trombosit mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih. Saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis, sekali jus. Kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti.
3: Satu.
4: Ini di saat saya mahasiswa dulu bu. Saya uji cobanya di saat saya mahasiswa. Masih usia-usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya. Usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya. Tapi kondisi badan kita pegang panas ya. Tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
3: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
4: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.
0: Call Help
1: Puspita Raja Herbal, menyembuhkan mata berlemak, mata

0: yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kalau ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
1: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klaci 3C Gan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini pasan.
0: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika Ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah, ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa, ambil 1 genggam, kemudian kunyitnya 3, jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen, direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
1: Diminum pagi dan sore?
0: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Mm-hmm. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam 1 hari sembuh, berarti sudah 1 hari aja.
1: Itu ya.
0: Kok belum sempurna misalnya, teruskan ke 2 hari. 2 hari sembuh ya, dia berhenti di 2 hari gitu ya.
1: Gitu.
0: Jadi ngikuti aja.
1: Ngikuti sudah kering atau belum?
0: Ya betul ya. Ya.
1: Dari Ibu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
0: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: ribu. Pak Daina, sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, dan perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Yeah. Ya.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit.

0: Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkrang-sengkrang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung, ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagung 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkrang-sengkrang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetean ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ya ibu ya. Ya.
0: Berikutnya dari Bu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya, ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan? Langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2. Produk A2.

0: Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudara pendengar, Van Hasan Sabilah, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sabilah selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih Pak Hasan Sabilah atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sabilah di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sabilah. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasi Indo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabilah.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Aduh, macet lagi.
8: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
9: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
10: Radio GRJ, live on TikTok.
9: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

0: kabar buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
1: Pernahkah kau coba menerkam?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukirman, kabar sehat hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah sehat sekali.
3: Alhamdulillah sehat sekali.
2: Awal mulanya saya sering satu bulan tuh pasti jeglek, pusing-pusing seperti vertigo. Terus saya nyetel radio mendengarkan Pak Hasan. Terus saya ikuti resepnya apa, saya tulis. Terus saya bikin sendiri. 2 bulan sembuh. Saya kesini mau berterima kasih sama Pak Hasan. Saya sudah sembuh.
3: Alhamdulillah. Jadi saat itu Bapak mendengarkan radio, kemudian mendengarkan Pak Hasan, kemudian dicatat resepnya apa dan dipraktekkan secara langsung ya Pak ya.
2: Iya betul.
3: Masih ingat nggak Pak kira-kira dulu resepnya apa yang direbus itu Pak?
2: Resepnya yang asam lambung itu daun pace 5 lembar, kunir 3 biji, lidah buaya 1. Saya kupas, saya bersihkan, saya rebus. Air 5 gelas jadi 2 gelas. Saya minum pagi sama malam.

0: Terus yang mata itu kentang, saya kupas sama waluh kuning, strawberry 2, jeruk nipis sama madu. Itu setiap malam saya minum 1 gelas. Kalau sudah bukti nyata, baru saya mau terima kasih.
1: Alhamdulillah, setelah asam lambung bertahun-tahun, akhirnya beliau ini mengkonsumsi resep rebusan yang didengar dari radio. Vertigonya juga hilang ya, Pak?
0: Hilang.
1: Wah, luar biasa.
0: Dulu setiap bulan kambuh, soalnya saya kerjanya jam 11 sampai saat rampungnya.
1: Oh, kerjanya Pak, kalau boleh tahu apa,
0: itu, Pak? Itu ngenek truk.
1: Wah.
0: Tiap malam tuh nurun DS yang beratnya 60 kilo.
1: Semuanya keluhannya alhamdulillah
0: sudah baik.
1: Dengan resep-resep herbal dari Pak Hasan Sabila yang gak gampang ya, Pak, nyarinya seperti pace, kunyit, lidah buaya. Oke, itu memang ada di sekitar juga.
0: Nanem.
1: Untungnya ada.
0: Ada. Lidah buaya ada. Habis satu pohon.
2: Terima kasih Pak Sukirman. Kehadiran beliau kemarin itu tiba-tiba berucap terima kasih. Saya juga kaget ngasih apa saya. Ternyata resep saya yang ditulis gitu. Ditulis kemudian dipraktekan beliau yang sudah bertahun-tahun menurut pengakuan beliau sakit lambungnya itu sudah bertahun-tahun dan obat apapun juga gitu. Ternyata dengan meramu sendiri beliau sampai sekarang sembuh.
1: Alhamdulillah.
2: Resep itu saya berikan di bulan Ramadan.
0: Betul.
2: Saya hanya bisa memberikan apa yang ada kandungan yang ditumbuh-tumbuhan. Ketika beliau ini belum tahu tentang herbal, asam lambungnya naik, yang diproses itu pace dulu Pak ya.
0: Pace. Iya, cuma pace.
2: Produk mahal-mahal, proses sendiri aja sembuh. Enggak perlu juta-jutaan gitu.
1: Pak Sukirman ketika bertahun-tahun sakit asam lambung, sudah pernah rumah sakit kayak gitu?
0: Saya enggak mau. Saya tahu kalau obat dunia. Ditanya orang, kamu kok sudah tua gitu kok masih kuat kerja? Ya karena kepepetan.
1: Semangatnya luar biasa loh.
0: Jamunya apa? Makan nasi ya.
1: Bapak Sukirman ini adalah pasiennya Pak Hasan yang memang sadar betapa kalau obat-obat kimia itu tidak bagus untuk tubuh. Jadi memang beliau berusaha mengobati dirinya sendiri dengan ada yang ada di sekitar gitu.
3: Cinta, kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama sehat alami setiap hari.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: Sekilas info buat semuanya. Mau tahu, ternyata lumut air pada batu hitam bisa menyembuhkan katarak, glukoma, dan mata plus. Gak pakai operasi, tuntas waras padang jinglang. Puspita Raja Herbal memproduksi tombo spesial untuk mata katarak, glukoma, mata plus, stroke, dan darah tinggi serta kolesterol. Anda bermasalah dengan sendi, dengkul kelutak-kelutuk, driji kaku, dengkul kaku, selesaikan dengan Puspita Raja Herbal. Pengen lebih lengkap? Ini dia, penghancur endapan gula dalam darah. Anti diabetes, anti amputasi, tidak perlu pusing. Ingat selalu Puspita Raja Herbal. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

Masih mengudara untuk di kawasan Jalan Kalsubun dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game lantai 3 Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gembira Raya Jaya. Apa kabar kamu nih sahabat semuanya di pagi hari ini yang cukup ceria? Semoga senantiasa sehat selalu, bahagia dan pastinya penuh semangat untuk menjalani segala aktivitasnya. Dan seperti biasa bersama Radio Gembira Reja 104,3 FM di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan Semangat Pagi bareng sama Dangdut Nostalgia. Pagi hari ini memang paling pas ya ditemani dengan alunan-alunan lagu terbaik ya kan, dan pastinya dengan penuh makna dan serta kenangan, benar gak sih? Eh, by the way, kita udah masuk di tanggal 4 September 2026 yang sudah beberapa sepekan kita gak berjumpa di udara ya sahabat semuanya. Aduh, maafkan diriku ini yang nampaknya bukan jahat sih sebenarnya, tapi nampaknya kesehatan itu sangat penting sahabat. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Yeps, iya. Mudah-mudahan untuk beberapa minggu ke depan, iya kan, kondisi Tika udah mulai membaik, jadi bisa menemani sahabat di setiap hari Jumat dan Sabtu.

0: Yes, seperti biasa, kalau untuk sahabat semuanya yang mau gabungan bareng sama diriku, sahabat bisa gabungan melalui layanan via telepon di 0541767619 ya, di 0541767619. Atau sahabat bisa melalui layanan via fanspage, ya kan, dengan cara ketik langsung di Facebook fanspage Radio Gembira Raya Jaya, ya kan, langsung komen di kolom komen. Nah, ya kan, yuk gas, silakan yang mau gabungan, tika nantikan dan tika tunggu kebersamaannya.
1: Karena zaman kini sudah edan, jujur tidak matang. Zaman edan.
0: Awal temu di pagi hari ini pastinya sahabat sudah pembuka kita dijumpai dengan lagu dari miliknya Raja Dangdut kita, yaitu Rhoma Irama dengan judul 1001 Macam. Iya, betul banget. Lagu ini mengingatkan kita tentang arti dari sebuah kehidupan manusia, ya sahabat, di zaman yang konon katanya indis ekonomi ini. Indis gak tuh. Apalagi kita kan yang people have ya. Ada yang people have, ada yang people-peopleran, ya kan. Ya kan, yang pastinya memiliki 1001 macam warna dan cerita. Karena setiap personal itu kan pasti ada suka duka, terus ada tawa, ada pula juga ujian dalam menghadapi kehidupan. Iya kan. Nah, di sini Ayahanda Rhoma Irama pun ngajak sahabat semuanya untuk tetap bijak dalam menjalani kehidupan kita. Benar kan? Dengan segala berbagai macam karakter dan peristiwa yang kita temui, pastinya setiap harinya ada sesuatu hal yang memang harus wajib kita resapi gitu. Resapi gak tuh? Iya betul dong sahabat, karena memang 1001 macam cara kita. Nah kalau di konteks ini kan 1001 macam cara kita untuk yang namanya bidang pekerjaan yang kita lakukan, dari yang paling kecil sampai yang mungkin yang paling hype gitu kan ya. Dan caranya mereka pun juga banyak cara, kalau kata Rhoma Irama, iya kan, ada yang halal sampai yang haram. Itu semuanya balik lagi ke kehidupan kita dan ke keputusan kita. Bener apa bener? Nah, jadi sobat langsung aja nikmati kebersamaan kita di pembuka kita pada pagi hari ini dari 1001 macam Rhoma Irama yang bakal nanti juga nemenin sampai jam 11.30. Nah, yang pastinya untuk sahabat semuanya yang mau gabungan, silahkan gabungan bareng sama Tika di pagi hari ini. Tika ajak sahabat semua buat gabungan ya, bareng sama aku di 0541767619 atau langsung gabung ke Fanspec Radio Gembira Reja ya. Kali ini aku ketemu dulu dengan Riza Umami. Agak sedih sih lagunya dengan Jurah.

Buat Gembira Raya Jaya, masih bareng sama kami di Radio Gembira Raya Jaya dong pastinya. Setelah tadi kan kita udah ditemani dengan lantunan lagu dari 1001 Macam dari miliknya Roma Irama. Tampilan yang kedua dari miliknya Risa Umami dengan Jerah. Ya betul, buat kamu yang mungkin lagi merasa kecewa dan merasa terluka karena mungkin cintanya yang tidak sejalan ya seperti yang diharapkan, rasa sakit yang berulang yang membuat diri kita kayaknya lebih memilih untuk hati-hati lagi untuk yang namanya memilih, ya kan, supaya nggak kejebak dengan kesalahan yang sama. And sama dengan kegagalan, baik itu dari segi hubungan ataupun mungkin menjalin sebuah hubungan dengan pertemanan atau pekerjaan, iya kan? Jerah, namanya jerah ya. Iya nih, pastinya mudah-mudahan lagu ini pun bisa menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk kita, ya kan, untuk lebih kuat lagi dan lebih bijak. Arti kata sabar tuh kayaknya udah enggak ini deh. Karena kalau sabar, semua orang itu pasti punya rasa sabar, sayang. Kalau tidak sabar, itu tidak mungkin sampai ke titik ini. Jadi momennya adalah kuat alias kuat. Kuat pastinya, berpikir dengan jernih. Nah, buat sahabat semuanya. Oke, buat kita jangan sampai kata jerah ini membuat kita kehilangan semangat, ya kan? Jadikan setiap pengalaman itu jadi guru yang terbaik untuk kita. Dan setiap ujian itu ada hikmahnya yang paling bisa kita petik. Palingnya kita tahu ketika dalam keadaan seperti ini kita harus bagaimana. Yah. Langsung aja deh buat sahabat semuanya. Yuk, silakan. Tika bakal ngajak sahabat semua untuk gabung bareng sama Tika hingga nanti merapat di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah dengan tembang-tembang lagu dangdut nostalgia. Buat kamu semuanya, silakan yang mau gabungan di 0541-767619. Tika bakal nantikan kebersamaannya. Kali ini kita ketemu dulu, iya kan? Ini cuaca kota Samarinda benar-benar panas. Apa aku yang ngerasa tuh gimana ya? Di studio sendiri, aduh ya Allah Tuhan. Kita datang AC-nya mati, say. Jadi aku rasa kayak bersauna di sini. Benar-benar ya. Aku kayaknya perlu ngomel deh. Iya, benar. Saya kayak sauna di sini, sayang. Aduh, ya Tuhan. Oke deh, kali ini buat sahabat semuanya. Ada Bunda Iis, katanya sudah sehat kan Mbak Tika? Alhamdulillah Bunda, sekarang ini lagi tahap pemulihan sih sebenarnya. Cuman memang belum berani memaksakan. Tapi udah pelan-pelan, udah bisa. Pelan-pelan udah mulai gesngeng gitu kan. Walaupun perlu dengan perlu asupan vitamin dan obat ya kan. Untuk bisa to be strong. Oke, katanya apa nih? Lagunya sama Cica Mutar dengan Ilalang, ilalang, lihat langkahku goyang. Sambil goyang. Ilalang, ya ampun, ilalang. Sama Cica Mutar, ditunggu nanti ya. Lanjut, assalamualaikum Mbak Tika. Yang cantik dari kejauhan mendengar nih, moga sehat dan bahagia selalu, amin. Makasih deh buat Bunda Bening-Bening. Bunda Bening-Bening yang sudah ambil posisi di pagi hari ini. Apaan tuh? Di 0541-767619. Silakan ya, tiket tunggu dan tiket nantikan.

Kill, sambil menunggu deh semuanya, sahabat semuanya, kita lanjut lagi. Pada kemana di pagi-pagi hari ini orang-orang ini? Biasanya kalau belum muncul itu berarti tandanya mereka masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Yo, silakan sambil-sambil ya kan? Sambil-sambil apa Mbak Tika? Sambil-sambil dicek.

Yuk lanjut lagi sayangku. Kita tunggu nih ya buat sahabat semuanya. Dan pastinya untuk sahabat semuanya dalam cuaca dan kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Diharapkan untuk beraktivitas di luar rumah cukup dikurangi.

Yang pastinya di cuaca kita ini kan ya kan, Kalimantan Timur juga saat ini memang memasuki pasca masa musim kemarau. Cuaca yang panas, terus minimnya curah hujan, itu pastinya kembali lagi ya kan, itu memicu dengan yang namanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sekarang lagi marak sekali. Nah, ada beberapa hal sederhana sih sebenarnya untuk kita semuanya yang mungkin juga saat ini banyak orang-orang yang selalu mengingatkan, contohnya kayak mengurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi dengan cuaca yang amat sangat panas ya kan, ketika kualitas udara menurun, pastinya kita untuk udara di luar juga sangat tidak baik. Jadi kalaupun memang misalkan kalian harus keluar rumah, Tidak ada salahnya untuk menggunakan masker gitu. Karena ya memang kita aja yang sehat aja ngerasa kita, mungkin kalian yang ngerasa yang saat ini ngerasa badan kalian sehat, menghirup udara yang sekarang lagi tidak baik-baik aja, itu kayak gimana, apalagi kita yang sakit gitu kan. Terus juga nih sahabat semuanya, perbanyak minum air putih karena cuaca panas ya kan, biar tubuh gak dehidrasi tuh, supaya juga enak tuh, apalagi dengan aktivitas kayak gini. Kalau pakai masker kan asap, debu yang pekat itu juga cukup membantu kita ya kan, paling gak kita gak kena infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Terus kurangin bakar-bakar sampah ya kan. Ya walaupun sangat kecil sampahnya, tapi tetap aja nambahin asap. Iya, tahan dulu deh, dikubur sampahnya. Kalau memang daun-daun kering itu malah bisa jadi pupuk kan, lebih bagus lagi tuh daun kering. Nah, jadi sama-sama kita jaga lingkungan ya sahabat, sama-sama kita peduli dengan keadaan di sekitar kita. Pastinya langkah yang sederhana untuk kita itu juga cukup membantu. Dan kita juga sama-sama berdoa supaya Kalimantan Timur ini tetap aman ya kan, tetap hijau dan terhindar dari bencana ya kan. Kalaupun memang sudah kondisi yang ada ini sudah terjadi, sama-sama kita doakan ya kan, semoga segala sesuatu ini cepat berakhir. Tetap semangat ya sahabat untuk ngejalanin aktivitas di pagi hari ini. Pastinya Radio Gembira Rai Jaya 104,3 FM bakal menjadi sahabat kalian untuk menemani aktivitasnya. Udah gak usah keluar rumah, di rumah aja dengerin Radio GRC gitu loh. Dengerin aku di sini cuap-cuip ya kan. Buruan deh yang mau gabungan di 0541-767-619. Tika-nantikan kebersamaan Anda. Silakan yang mau gabungan, Tika tunggu. Oke, silakan buat kamu semuanya, kita nantikan dan kita

Oke, kalau gitu sekarang kita ke lagu dulu nih untuk Anda semuanya. Ketemu dulu dengan Macica Mutar dengan Ilalang, spesial untuk Bunda Iis. Ya. Yeah.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blinz. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blinz, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
6: Ih, sebel.
7: Apa sih orang ini dari tadi marah-marah, gerasa-gerusuk kayak cacing?
6: Sakit kak, lagi MMS.
7: Ya ampun, PMS aja nah. Kayak apa aja, bilang dong. Nih, aku kasih solusinya.
6: Malah dikasih susu. Ih, susu kambing lagi. Nggak mau.
7: Hei, dengerin dulu.
8: Kabar gembira untuk kaum wanita. Susu Bigiva bisa jadi andalan saat menstruasi atau PMS datang. Susu kambing dapat membantu meredakan nyeri haid karena dikenal sebagai produk yang tinggi kalsium. Kalsium inilah yang bermanfaat membantu meredakan rasa nyeri saat PMS atau menstruasi. Susu Bigiva kini hadir dengan 3 varian rasa, original, coklat, dan strawberry. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama GM Kota Samarinda. Atau ke call center 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.

0: Kembali lagi sahabat Radio Gembira Raya Jaya, kembali hadir sahabat. Nah tadi kita udah dengerin kan Mas Cica Mutar dengan Ilalangnya. Gimana? Sudah ada Ilalang dengar cerita burung-burung. Burungnya siapa? Memang kalau kita dengar cerita burung-burung yang ada di sekitar kita nih sahabat, itu udah kalau ada katanya, alhasil itu semua berawal dari kata bumbu-bumbu. Entah itu bumbu manis, bumbu pahit, bumbu pedas, semua nyamplok jadi satu di situ. Udah deh, ya kan, walaupun hati ini rindu, jangan dengerin katanya. Apalagi tadi kita udah dengarkan dari Ayahanda Mansur S dengan air tuba lagi, ya kan. Udahlah, kebaikan orang tuh kadang udahlah. Oke, selamat Radio Gembira Rejaya 104.3 FM. Buat kamu semua yang mau gabungan di 0541767619 atau langsung komen di kolom komen fanspage Radio Gembira Rejaya. Yang saat ini masih memandang diriku di live streaming, ya kalau aku tinggal gak apa-apa ya. Tiba-tiba kok Mbak Tika hilang dari ini, ya mohon maaf. Semangat pagi, halo.
1: Ya mau besar aja herbal sama itu Mbak Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Mbak Tika?
0: Iya, salam kenal.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kenalan dulu dong siapa?
1: Udah lupa kah?
0: Aku lupa ingatan nih.
1: Oh, ini sama Rian, Roket di Kendari.
0: Iya, kecuali mungkin ada hidangan apa gitu di hadapan mata, aku tiba-tiba langsung, oh iya, aku ingat gitu.
1: Ini dengan Rian Roket di Kendari, Mbak Tika.
0: Oh iya, Bang Rian Roket.
1: Salam kenal ya.
0: Apa kaps?
1: Orang baru ini.
0: Oh iya, Bang Rian orang baru.
1: Bang Rian juga baru, kan?
0: Penyiar baru muncul.
1: Mbak Tika.
0: Iya, Kak.
1: Dari mana?
0: Dari rumah.
1: Lama enggak kesiaran.
0: Kangen ya?
1: Enggak.
0: Makanya kalau kangen itu punya handphone saya, punya nomor saya, hubungin saya dong.
1: Oh.
0: Yes. Jangan gitu ah. Yaudah, aku bantu lagu apa pagi hari ini?
1: Hah?
0: Lagu, hah lagi.
1: Oh, kira masih nyambung pemirsa. Lagu anu aja, Pengadilan Cinta aja.
0: Duh, hai. Sedih banget sih Pengadilan.
1: Aja.
0: Iya deh.
1: Salamnya buat Mama Rian ya, biasanya.
0: Bentar, ini Pengadilan Cinta mau Lewaldi atau Imam S. Arifin?
1: Lewaldi aja.
0: Lewaldi, siap.
1: Ada Mama Rian, Bang Rian di sana, ada Mbak Ersa juga di sana, teman-teman di Banjar, Bang Mamun juga. Mas Wondo, terus ada Bunda Sarmila, Bunda Salama, Mbak Juga juga, Bunda Binda, Bunda Iis. Ada juga, siapa itu, ada Bunda April juga.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Yeka juga, dan Bunda
0: Yeka
1: juga. Terus Bunda Salama juga. Ada Bang Dikmar dari Namang Tejo, Bang Madun, Bang Salim, Bang Sera juga, Bang Burhan, ada Bang Algi dua-duanya. Terus juga ada Pak Budi, Bang Ipin, Bang Al yang Bayerlin, Kak Ros. Ada juga Om Haika Lacil Mini. Terus ada Acil Nur juga, ada Mbak Ami juga, terus juga ada Mbak Ica, Bunda Busu Agung Busu Misran, ada siapa lagi ini, ada Bunda Dila juga, ada Dede Maya, ada Dede Pisayang, Bang Sepul Koko, Bang Julak Amai juga, dan semuanya aja sehat walau. Ola Peter Batin dan warga Jembat juga.
0: Siap.
1: Sahabat hati-hati semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Thank you balik deh buat Bang Rian Roket yang ada di seputaran Kenari. Iya, Kenari Zona. Aku mah belum sempat aja main-main ke sana. Nanti kapan-kapan kita grebek ya. Selamat pagi dulu buat Abah Welsel Samplangan yang pendengar kita yang ada di

0: di seputaran kota Bali. Halo, yang ada di Gianyar Bali hadir ya. Dangdut Nostalgia, assalamualaikum, selamat pagi ya, selamat bertugas juga deh. Salam tuntas, salam sehat, salam bahagia. Selalu dilancarkan, sukses selalu dan terima kasih.
1: Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar.
0: Ada Utini Deva, selamat pagi Utini Deva. Utine itu maksudnya neneknya Deva gitu kali ya. Uti, soalnya Uti kan. Mbak Tika apa kabar? Salam kenal dari Mbah Uti. Nah ya kan, bener, Mbah Uti yang ada di Balikpapan. Salam kenal buat warga Balikpapan dari Mbah Uti. Mbah Uti, berarti Tika manggilnya Mbah juga. Ausen ya, salamnya untuk semuanya, untuk semua yang banyak, selamat bertugas. Moga lancar selalu, sukses selalu, amin. Amin. Prinsewu, daerah Lampung. Halo warga Lampung, selamat pagi. Yang saat ini juga lagi mendengarkan Radio Gembira Raya ya. Udah nih ya, Bali sudah, terus Lampung udah, Balikpapan udah. Ini yang belum muncul, ini adalah biasa Abah Wilesel Samplangan yang di Gianyar. Abah Wilesel udah ya. Aduh, aku lupa lagi. Ini loh. Ah, siapa sih? Itu loh. Yang di Jawa Tengah. Pokoknya itulah. Oh, Purwokerto nggak di Lui. Purwokerto. Yang ada di Purwokerto. Mana nih suaranya? Yang ada di Banjarmasin. Selamat pagi dulu buat kamu. Yuk, 0541-767-6919. Kita hadirkan untuk Anda semuanya. Dan seperti biasa di pukul 10 nanti, jangan lupa ya, kita akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi buat sahabat semuanya, jangan kemene-mene. Stay di sini aja. Di Semangat Pagi pada pagi hari ini ditemani dengan tembang-tembang dangdut nostalgia. Nih yang ngoceh mulu nih.

Dan sahabat semuanya, aktivitas hari sahabat semuanya mudah-mudahan bisa berjalan sedemikian rupa dan sebagaimana mestinya. Dan seperti lagi Tika ingatkan untuk Anda semuanya, untuk yang mungkin ingin bepergian keluar rumah, untuk menggunakan masker karena kondisi dan keadaan udara Kota Samarinda memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, informasi kali ini Tika bakal berikan untuk Anda semuanya, di mana para relawan berjibaku untuk memadamkan karhutlah Samarinda. Sesak napas hingga luka mepun mengintai para relawan ini, ya kan? Resiko tinggi harus dihadapi para relawan saat membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda. Selain berjibaku dengan api, mereka juga berhadapan dengan asap pekat, suhu panas, serta kondisi medan yang dipenuhi dengan semak serta kayu. Kepala BPD Kota Samarinda, yaitu Bapak Suwarto, beliau mengatakan bahwasannya keberadaan relawan sangat membantu pemerintah dalam merespon kebakaran. Apalagi nih ya, keterbatasan jumlah personil dan peralatan itu membuat relawan menjadi bagian yang sangat amat penting dalam penanganan di lapangan. Menurut Bapak Suwarso sendiri, relawan ini dikatakan luar biasa karena di tengah keterbatasan sarana dan personil yang mereka miliki, mereka tetap turun membantu penanganan karhutlah sendiri nih sahabat. Bahkan beberapa relawan yang berada di lingkungan masing-masing seringkali menjadi pihak pertama yang mengetahui munculnya asap atau titik api. Dan informasi ini pun kemudian disampaikan kepada petugas, bahkan sebagian dari relawan langsung melakukan upaya pemadaman listrik sebelum, kok pemadaman listrik Mbak Tika? Pemadaman sebelum bantuan tiba. Aduh, maaf ya sahabat, Kota Samarinda sekarang gak cuma hanya karhutlah, tapi juga pemadaman listrik yang bergantian.

0: Ya bisa dibilang ya sahabat, dari kebakaran hutan ini gak memang cukup berbahaya ya, dari kondisi lahan yang memang sulit ditembus, belum lagi semak belukar yang tinggi, ranting dan kayu yang berserakan, itu juga bisa melukai petugas-petugas ataupun relawan. Bahkan ada beberapa relawan yang mengalami luka serius ya setelah tertusuk kayu dan harus menjalani operasi. Ya, kita doakan ya sahabat semuanya, pokoknya Kota Samarinda untuk wilayah Kalimantan Timur semuanya dalam keadaan yang baik, dan terima kasih juga untuk para petugas serta relawan yang mau membantu merespon yang mungkin sudah menemukan titik dan asap dan lain sebagainya, mereka mau berjibaku untuk turun ke lapangan untuk memadamkan, ya kan? Kita berikan penghormatan yang sangat tinggi untuk mereka semua nih sahabat semuanya. Dan kita juga doakan mereka supaya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sarana dan prasarananya memang sedikit kurang memadai. Itu dia nih yang buat sahabat semuanya di pagi hari ini. Tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap pantengin Radio Gembira Raya Jaya di pagi hari ini. Sambil kita ngecek dulu nih, sudah siapa aja yang sudah bergabung bareng sama kita di pagi hari ini. Siap, kita angkat dulu. Semangat pagi, halo, dengan siapa di mana?
1: Selamat pagi, jam aku cerita Raja Hebar, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sapose.
1: Siapa Nina?
0: Siapa ya? Duh, tebak-tebak buah durian.
1: Tebak-tebak buah manggis.
0: Jangan kamu nangis.
1: Dari orang jauh.
0: Iya, yang ada di Bakungan.
1: Bakungan di Banjar.
0: Oh, salah ya Allah, salah lagi aku. Yang ada di Banjar ya. Pinanghalang.
1: Gabungan tiga ain, Mama.
0: Siap. Terima kasih. Mama, gimana kabarnya, Ma?
1: Alhamdulillah, kurang sehat.
0: Kenapa? Ban pil, batuk pilek.
1: Anu nih. Ya, cuaca nih, Tika.
0: Apa?
1: Lagunya alah.
0: Apa ya?
1: Sendiri aja, Tika, dari Icet Nyawati.
0: Hah? Lagu apa?
1: Lebih baik sendiri dari Icet Nyawati.
0: Lebih baik sendiri?
1: Ya.
0: Lebih baik
1: salah.
0: Lebih baik sendiri memang judulnya. Ice, Ice. Ice. Tak, aku cari dulu deh. Ya. Salamnya deh, mah.
1: Ya, Mama tika anunya streamingnya kan udah mau lagi kan.
0: Nah, kenapa, mah?
1: Ini Mama langsung kena lab.
0: Kemana?
1: Ada hi, kan makanya aku nih gabungan, aku tuh anak streaming HJTKI.
0: Jadi Mama dengerin Tika pakai mana? Pakai apa namanya? Lewat website atau lewat itu apa? Radio Garden.
1: Karena Radio Gardennya kan udah mau.
0: Radio Gardennya yang enggak mau.
1: Iya, ada mau.
0: Ya udah.
1: Jadi Mama yang langsung pernah.
0: Siap.
1: Kadang-kadang Mama kan bisa.
0: Nah, kayak apa itu?
1: Logarin tuh kalau cariin ano langsungnya no.
0: Mam, ini beneran Ice judulnya lebih baik sendiri.
1: Beda kah?
0: Enggak salah.
1: Enggak salah kalau Mama tika lah ano aja tika ganti ano aja apalah.
0: Apa?
1: Kasih-kasih dah bisa lah.
0: Hah? Lagunya siapa? Ini kah?
1: Air mata buaya.
0: Air mata buaya, baik. Siap sudah. Salamnya mah, karena bentar lagi pukul 10 Mama.
1: Salam. Mama nih yang terakhir kah? Yang keberapa kah?
0: Enggak, karena jam 10 kita pemutaran lagu Indonesia Raya, Ma.
1: Ini Mama nih telepon yang keberapa?
0: Penelpon yang kedua.
1: Yang pertama tadi siapa tika?
0: Tadi ada Bang Rian.
1: Salam-salamnya buat Bang Rian, semoga sehat sekeluarga.
0: Betul.
1: buat Taufik, buat Bunda Nurul, Mama Apik, Abah Zara, Babar Hab.

0: Facebook. Ya buat keberitaan aja TKI. Ya.
1: Yeah.
0: Ketika semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama. Iya, makasih deh buat Mama Rian yang ada di Pinang Habang, Banjarmasin. Tuh, jauh ya kita ya. Kita melalang buananya jauh-jauh banget nih. Tadi kan udah di Kota Samarinda udah ada Bang Rian yang ada di kawasan Kenari. Nah, sekarang ini sama Mama Rian yang ada di Pinang Habang, Banjarmasin. Oke deh, dilanjutkan lagi buat sahabat semuanya di 104.3 FM. Komen-komen di kolom komen fanspage juga tika nantikan kebersamaannya. Silakan untuk Anda semuanya, jangan pada malu-malu, ya kan? Karena kalau malu-malu, kena meong. Iya. Oke, sambil nunggu, sambil kita bercengkerama, waktu sudah mau menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pastinya untuk Anda semuanya tetap beraktivitas ya. Tika mau ngeplaylistin lagu nanggung gitu kan. Oh, ini galau mau nge-close juga nanggung. Ya udah, kita cuap-cuap 4 menit. Nah tuh, 4 menit enggak tuh ngecuap-ngecuap. Sembarang deh ngecuap-ngecuapin apa ya. Mm-mm. Mungkin sekedar juga kembali Tika mengajak sahabat semua buat bergabung, atau mungkin buat sahabat semua yang saat ini sedang beraktivitas di dalam rumah ya, memanfaatkan momen untuk sekedar cucian baju, ya kan, alhamdulillah nggak ada tuh yang namanya ngeluh-ngeluh cucian nggak kering, ya kan. Kita 4-5 jam di depan naruh cucian udah kering ya, alhamdulillah, cuman jerebu aja ya. Terus juga mungkin dengan aktivitas masaknya, jam segini apa udah selesai masaknya, gimana? Ma lagi nih. bentar. Aku gak lihat apa nih, lupa aku. Mama Apik, kemana Mama Apik nih? Adanya Bang Misran Ichan, ada Rojek juga, ada Aima, Bunda Bening-Bening, Bunda Iis juga yang ada di seberang, Aba Wesel Samplangan juga. Waduh, udah ya, udah, Masya Allah. Jumat penuh keberkahan pastinya untuk Anda semuanya. Iya, yang mungkin juga lagi rusuh di rumah.

0: Iya, siapa tahu nih kan rusuh di rumah ngapain batik. Biasanya kalau Jumat begini ada sebagian orang yang memilih untuk sekedar berbagi. Ya, mungkin ya kan, mungkin setelah selesai sholat Jumat berbagi makan gratis gitu, menyiapkan beberapa pack yang untuk dibagikan menjadi Jumat, momen Jumat berkah ya kan. Jangan dengar, itu sangat tidak benar. Iya kan, banyak tuh. Jadi kadang beberapa orang memanfaatkan momen Jumat ini menjadi kesempatan untuk saling berbagi, ya kan? Gak mesti harus besar. Tapi kalaupun memang misalnya, aduh Mbak Tika, kayaknya kalau untuk ini aku gak punya, ya udah, menyapa seseorang, ramah dengan orang, membantu teman, itu juga bagian dari sedekah kita, ya kan? Kalaupun kita mampu untuk membagi kepada orang yang membutuhkan, ya alhamdulillah. Tapi paling tidak kan, ya yang paling sederhana aja, kita ramah sama orang. Pagi-pagi hari Jumat mama seperangat perengut ya kan. Tetangga udah menyapa, halo ibu, halo bapak, kita mah perangat perengut ya kan. Yang masih kerja, yang masih di sekolah, yang mungkin lagi berdagang atau mungkin saat ini sedang berjalan dengan aktivitasnya, moga semuanya diberi kelancaran, diberi keberkahan ya kan. Apalagi di hari Minggu, di Sabtu Minggu yang melelahkan, bukan berarti kehidupan kita tuh jadi momen yang agak gimana gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan di hari Jumat ini bukan jadi hanya sebagai penutup hal-hal yang baik, tapi juga Jumat ini adalah awal untuk kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Oke, buat sahabat semuanya, sesaat lagi waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Radio Gembira Rejaya kembali mengajak seluruh pendengar untuk sejenak berdiri bersama untuk menghormati kepada tanah air kita, dan kita turut mendoakan semoga tanah air kita ini bisa menjadi tanah air yang baik dan luar biasa. Jadi buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Sahabat Radio Gembira Rejaya, kita sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Semoga beberapa menit yang sudah kita luangkan kembali mengingatkan kita bahwa kita menjadi bagian dari Indonesia. Kita ngerasa memang Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Warga dari teman-teman kita mungkin banyak yang mengalami musibah di mana-mana, baik itu dari gempa dan kebakaran hutan. Semoga dari apa yang kita berikan saat ini memberikan energi yang positif supaya kita bisa ini deh, jadi bagian Indonesia, supaya kita tuh bisa masih menyemangatkan kebanggaan kita gitu, sahabat. Oke deh, buat sahabat semuanya, jangan kemana-mana dulu, karena tadi kita udah menghadirkan, daripada tadi kan kita udah cuap-cuap panjang banget. Tika mau ketemu lagu yang pastinya yang udah direquest sama pendengar setia. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana, nanti setelah ini, kita bakal via telepon di 0541767619. Kali ini kita ketemu tadi dari milik requestan Abang Rian yang ada di Kenari. Setelah itu ada Ica Trisnawati dengan Air Mata Buaya yang menjadi requestan Mama Rian yang ada di seputaran Pinang Habang Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana sahabat, tetap setia di sini bareng sama Radio GRC, bareng sama Tika juga. Don't go anywhere.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Cita-cita pengen jadi jutawan.
2: Halo pendengar, aku Jajija yang punya single Kaum Rebahan.
1: Begini nasib ia badan.
2: Dengerin terus Radio Gembira Raya Samarinda. Dan jangan lupa request terus lagu Jajija di radio kesayangan kamu ini.
1: Ku coba cari kerjaan sana sini bawa lamaran.
3: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
6: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-5624-7494 0812-5624-7494
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sekarang sempat ngomong di FM, ada Bang Dayat-Dayat di sana. Apa kabar? Selamat siang, moga sehat selalu. Iya, sehat aja dong pastinya. Bang Dayat-Dayat yang ada di M-Site 1, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Aduh, kayaknya udah lama gak ketemu Tika, jangan pada ini ya. Aduh, Mbak Tika kemana? Mbak Tika gitu. Oke deh, gue yang ada di M-Site 1, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Lagunya Gelandangan, doh gelandangan gak tuh. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi, mau berbicara Raja Moda. Selamat siang, Tika.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Karol di Bangkuring.
0: Maai, kenapa kada semangat benar?
1: Aku lagi ini fix.
0: Apa?
1: Nah, ini apa namanya habis ini? Bisulan.
0: Apa?
1: Bisulan.
0: Kenapa bisa bisulan?
1: Ceritanya panjang. Aku tuh radang. Kan sebenarnya kan tadi ini apa namanya sumpahan kan ibaratnya kan tadi itu kan cuma kirabat sahang. Aku kotak-katik dah.
0: Oh gitu. Terus ini apa namanya masih nanam?
1: Enggak.
0: Oh sudah nggak ada bibit lagi.
1: Tuh ibaratnya kan kecil masih ku korek-korek pakai ini ku kan kuku-kuku. Jadi apa namanya tuh yang si yang ujungnya itu kena ini jendela kemudian kan tergores.
0: Ya udah deh
1: apa namanya keluar darah sedikit keluar darah nggak merasa sih keluar darahnya deh pas aku ngoleh di kaca kok ada darah itu aku ilap. Nah jadilah itu radangnya hati terus ada nanahnya bengkak kan kencang jadi ada nanahnya jadi nanah jadi apa namanya tuh radang kamu lah ini ke gusi gitu. Nah
0: oke deh kalau gitu sekarang Bung Aras mau request lagu salam sapanya Pak.
1: Lalu puas lagu ini aja Tik aku mau angkara sana bulan aja Tik.
0: Apa?
1: Masuk engkau laksana bulan.
0: Engkau laksana bulan?
1: Iya. Ada ya Tik?
0: Ada ya Moksin Alatas?
1: Aku iya. Ayo San, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Tik? Buat Om Kodat Atu Ari terus Bayu Udin terus buat Malik buat Ipin buat Titi Sayang Karian Roket sama Bu Haji Bang Sefu Koko terus Bayu terus ayah Bunda Sefi Bunda Emma Mama Apit ya segalanya aja ya ada Tik?
0: Ada lagunya
1: Untuk Tika selamat untuk Tika kalau pulang hati-hati ya Tika ya
0: sama-sama
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunga Ros. Thank you buat Bunga Ros ya yang ada di Bengkuring. Semangat pagi. Halo semangat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Oh, iya, ada Bang Ari di sana. Selamat pagi, Bang Ari.
2: Iya.
0: Bang Ari mau salam sapa, request lagunya boleh. Tapi Roma lagu Roma Irama udah ada yang ambil nih gelandangan.
2: Iya.
0: Jadi mau diganti yang mana?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam, baik. Salamnya.
2: Salamnya
0: Mas. Makasih buat Bang Ari. Oke deh, makasih buat Bang Ari yang ada di kawasan Juanda Dan terima kasih juga untuk sahabat semuanya juga yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kita. Kali ini kita tinggalkan ya. Kali ini aku mau ketemu dulu dengan dua lagu yang coba tiket spesialkan untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa nih buat sahabat semuanya, siapa tahu yang pengen ngebaikin atau mau ngesewa servis servis PS atau mau beli pernak-pernik PS, sahabat bisa langsung ke toko Rama Game ya. Jangan lupa ya, tetap setia bersama kami. Yuk guys.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh. Canggih.
2: Aku belum selesai main.

0: santai bareng sambil request lagu favoritmu.
1: Ayo lagi tahu ulang terakhir siapa di sana semangat lagi.
2: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
0: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio JRG deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @GembiraRayaJaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.

0: Gincu, asik. Salamnya buat Mama Afik, Bunda Dewi Sagitarius, Bang Misran, Ican, Dayat, semua fans Girgi tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Waduh, Dasi dan Gincu nih. Cinta karena Dasi, Sisi, asik. Ada Saumami bahkan sama Roma Irama. Oke, okay. Live streaming memang agak sedikit kita tinggalin ya, karena tika ada tamu di luar. Dan juga untuk sahabat semuanya, Abang Dayat-Dayat juga udah banyak banget nih menyapa. Ya salamnya katanya buat Bunda Cinta Dian, Mbak Ros, Bang Kakadin juga, Mbak Erlin, Bunda Nurul, Mbak Nova Siti Aropa, terus Mbak Ngatim, Nara, Mbak Mariana, Juna, Mbak Nur Hifa, Ari, Rian Hidayah Pinangabang, Bang Edi Johan, Bang Ahmad, Bang Rudi, ada Gracia, ada Bang Hadi-Hadi. Pokoknya semuanya aja deh buat Bang Saira juga, Abah Baisel Samplangan juga nih. Thank you ya, thank you balik deh. Yuk deh, di belakangnya kembali Tika Nasi nungguin buat sahabat. Iya, buat sahabat yang pengen gabung, ayo bergabung, abung bung bung, iya, nabung, asik. Yaudah yuk, sambil ditunggu di 0541-767619.
1: Sering satu macam itu bidang pekerjaan, biar jadi pengamen sampai
0: kita terima telepon. Nah, halo, semangat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Pagi, volumenya di belakang dikecilin dulu bang.
2: Dah ke belakang sudah.
0: Iya, dikecilin dulu belakang. Mun kada orangnya yang gua halus sih.
2: Orangnya dia halus sih. Kasihat orangnya nak tambah ada kerapan. Jalan ketemu Tika.
0: Kayaknya itu. Abah Sera apa kabar, Abah Sera?
2: Alhamdulillah kabar. Tadi itu kenapa kak? Saya cuma Tika siaran nih. Saya buru-buru ya, ambil radio habis. Tadi baterainya habis.
0: Nah,
2: tadi cek dulu.
0: Syukur buka kada tejeramba tadi itu.
2: Ya itu kan tejeramba tuh.
0: Tejeramba, iya.
2: Aja mau ke sekitar aja,
0: iya, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Siap. Gimana-gimana nih, request lagu, salam sapa, boleh.
2: Apa ya, Rek?
0: Apa ya?
2: Ini lagu sudah direlease semua, kan?
0: Apa?
2: Lagu sudah direlease semua, kan?
0: Belum juga, Bang. Abang mau yang mana dulu nih?
2: Lagu apa sih? Lagu Mansur lah, apa ya? Bagus ya?
0: Ayo, yang mana?
2: Ambil carikan pertemuan aja deh. Mansur, lawas dari bertamu tempat ikan nih.
0: Apa pertemuan?
2: Mansur es, pertemuan.
0: Pertemuan yang ku impikan.
2: Oh, rumah.
0: Oh, haha. Ya kan siapa tahu. Soalnya tadi itu Abah Mansur nyanyinya Air Tuba.
2: Berarti kira-kira kalau dua kali Mansur lah.
0: Enggak apa-apa, bisa.
2: Oh, kalau Bang nih kira-kira dua kali kayak yang lain lah kok.
0: Kan tadi kan Air Tuba loh jarnya. Langsung aja tiba barulah sekarang aku.
2: Alamnya buat beratarnya tiga dan naik karena atau lagi kalau nyapa-nyapa nih berbuannya nih. Siapa-siapa ada yang nyapain tadi tuh yang di Facebook kan di WA lah tadi.
0: Iya di WA Bang Dedet tadi di WA di Facebook. Tiga nggak tahu ada WA kah?
2: Soalnya jangan nyapa yang bersejarah selawas ini naik. Ingat aja Bang juga karena penjauhan nih mumpung satu santai tadi deh.
0: Bang, anu Abah.
2: Kalau juga ya di on kan radio di HP baterai habis.
0: Kalau Bayur, Bayur aman aja kak Abah?
2: Aman. Cuma kami masih sedikit kada aman nih. Banyak kekurangan masih.
0: Iya benar. Ada kemarin sempat viral tuh katanya ngambil ini air di apa namanya mau ngambil air.
2: Tapi alhamdulillah kalau apa pasti sungai di belakang rumah ini masih detik.
0: Oh masih bisa diambil ya Pak?
2: Bisa diambil masih bening airnya detik.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kalau ngambil paling 1 jam kalau sudah anak bisa sudah tandon yang 1200 ini 1 jam aja penuh deh.
0: Oh alhamdulillah masih bisa pakai alkon lah ya kan walaupun
2: sumur kalau sumur aman aja sumur masih setengah itu. Terus kan minum aja tiga itu sumur.
0: Oh gitu.
2: Terus ya anu kan dulu di

0: Jadi untuk masak-masak aja bang, masak di rebus juga kalau airnya.
1: Iya, Tika belum tahu nih kabar di Pinang Anu, di apa namanya, di tempatnya Abah Alip.
0: Ya kalau Abah Alip, sekarang kan Abah Alipnya pun nyala. Pakai juga selangnya sampai ke Bayur, aku mau ambil ke DAM aja, Abah Alip nih.
1: Oh iya kah?
0: sampai ke sini.
1: Tapi kalau asap gimana bah di sana bah?
0: Kalau asap kayaknya kok nggak terlalu anu juga ini, aman asapnya.
1: Oh oke okay deh kalau gitu.
0: Paling asapnya asap yang di Penggulan pun aja keluar. Kalau di luar mana aja, paling asap di Penggulan aja.
1: Oke. Okay. Iya sudah siap deh kalau gitu.
0: Ayo kalau nyebut beratan ya lah.
1: Siap abah.
0: Terima kasih banyak buat batikannya. Semoga sehat selalu. Mendengar rezekinya. Terima kasih Bapak Yotik.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Abah Sera ya, yang sudah menyampaikan. Nah beberapa wilayah memang sudah mulai mengalami ke ini kekeringan. Tapi mudah-mudahan ya sebagian dari tempat kita aman. Dan untuk di daerah kota sendiri juga alhamdulillah sih di tempat Tika juga masih aman ya. Air masih jalan aja gitu. Walaupun memang sempat ada beberapa kali airnya kotor gitu. Kotor. Oke, okay, Mama Apik, Bang Dedet, makasih loh salamnya. Sapaan. Ada Mama Apik. Ada siang Neng, makasih salamnya buat Bang Rama ala kadarnya. Sapaannya makasih Bunda sayang, sehat-sehat selalu keluarga ya. Halo, semangat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Volume di belakangnya dikecilin dulu.
2: Oke.
1: Nanti kita berkelahi dengan suaranya Tika di situ.
2: Iya sih.
1: Apa kabar tetangga?
2: Alhamdulillah baik.
1: Gimana tanamannya? Udah disiram?
2: Kenapa?
1: Tanamannya udah disiram pagi-pagi?
2: Sudah. Malam nyiramnya Tik.
1: Oh gitu. Oh iya benar. Kalau jam segini lo ini ya loyo dianya jadinya. Oke.
2: Panas gini malam nyiramnya. Jadi seger pagi kan?
1: Iya betul. Mama gimana kabarnya?
2: Ya, mekar semua.
1: Mama gimana kabarnya, Ma?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya masih sempat ketik.
1: Lagunya apa nih?
2: Hanya cinta yang kupunya.
1: Hanya cinta yang kupunya. Aduh dong.
2: Manis manja, oke deh.
1: Siap.
2: Salamnya ya buat semua aja, Tik ya. Buat Tika, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kita udah ada 3 penelpon. Dan terima kasih juga buat Bunda Vika Agustina. Kali ini kita ketemu lagu dulu boleh ya cinta. Iya, selamat malam dari Bang Ari dan juga ada si Dan Gincu yang juga tadi udah di request sama Vika Agustina. Jangan kemana-mana buat sahabat semuanya.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kas Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh, canggih.
1: Aku belum selesai main.
3: Macet lagi.
4: Hey, jangan kaget. Macet, GFJ-in aja.
5: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Radio GRJ, live on TikTok. Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

0: Facebook,
1: radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

3 menit kelima lepas pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sudah membawa kebersamaan kita nih sahabat semuanya. Happy-happy selalu, iya betul sekali. Dan waktu kita cuma sisa 25 menit. Jadi untuk Anda semuanya pun yang memang masih mau stay, atau mau salam sapa, request lagu, ataupun sedang berbincang dan lain sebagainya, siap, kita langsung menunggu dan memastikan. Tadi awal lagu-lagunya dari Risa Umami ya, Desi dan Gincu. Kenapa Desi dan Gincu, Mbak Tika? Iya dong, karena memang yang namanya cinta, cilah.

0: Iya kan? Perbedaan karakter dan penampilan antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Tapi dikemas dengan sesuatu hal yang berbeda. Kalau laki-laki kan identik dengan dasinya, sedangkan perempuan di melekatkan dengan yang namanya gincunya, ya kan? Ringan-ringan banget simbol penampilan. Tapi memang sih, bagaimana kita bisa membawa diri? Gak penting dasi atau gincu yang merah dan yang lain sebagainya. Tapi kan bagaimana kita bisa membawa diri kita diri yang baik dan gimana-gimana gitu, ya kan?
1: Takut kepada Tuhan, pasti paginya akan digantikan rezeki yang halal dan...
0: Ya, buat sahabat semua Gembira Rejaya yang masih pengen mendengarkan lagu Nostalgia, hayo bersama Tika bareng di 104.3 FM. Tika masih buka layanannya, oke? Tika tunggu ya, sahabat semuanya. Jangan kemana-mana, asyik ya. Kita masih sampai jam 11.30 waktu Indonesia bagian tengah nih, sahabat semuanya. Tuh, kita masih ada beberapa lagu, Mbak Tika. Kita masih ada dua lagu yang bakal kita hadirkan. Oke, kita hadirkan dulu lagunya untuk Anda semuanya yang rindu dengan sebuah pertemuan. Momen ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan. Batu loncatan gak tuh? Batu loncatan, iya betul sekali. Jadi buat kamu semuanya yang mungkin merindu pertemuan, itu yang bisa menjadi sebuah momen untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya, jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Rewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

geram dengan Call Heps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang.

0: penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sapila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Aduh, macet lagi.
5: Hey, jangan kaget, macet. GRJ-in aja.

0: Girlfriend.
1: Informasi dan topiknya menarik. Kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
2: Ayo lagi-lagi tahu ulang terakhir siapa di sana sama lagi.
0: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
1: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio GRJ deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya_jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.
4: Aduh, bentar lagi.
5: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
5: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
5: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
5: Canggih.
4: Aku belum selesai main.

macam itu. 104,3 FM Radio New Orleans Samarinda. 22 menit kebersamaan kita dan waktu kita memang tinggal beberapa menit lagi nih sahabat semuanya. Oke, kalau gitu nih sahabat, memang waktu kita tinggal habis ya. Jadi mau kemana lagi? Tinggal siap-siap buat pulang. Yudadah, bye-bye. Mikirin closing aja udah kita nih. Ya kan? Closing siaran. Nah, tuh banget. Jadi buat kamu semuanya sahabat, terima kasih udah mau gabungan bareng sama Tika di pagi hari ini. Mudah-mudahan besok kalau gak ada halangan, Allah angin melintang, ya kan sahabat? Tika bakal nge-close semuanya dan kita bakal ketemu lagi dengan tembang-tembang lagu Bollywood, oke? Okay? Terima kasih sudah menjadi bagian dari Radio Gembira Jaya sebagai teman untuk menemani aktivitasnya. Semoga lagu-lagu dan obrolan kita hari ini itu bisa nambah semangat kamu. Tetap jaga semangat ya sahabat, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur dan jangan lupa tebar kebaikan dimanapun kalian berada. Tika pamit undur diri, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya sahabat semuanya. Kita bakal ketemu di lain kesempatan dan ketemu di lain momen nih sahabat.

Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dari kawasan Jalan Kastubun dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Dengan bertugas pamit undur diri dan mendengarkan Anda semuanya. Akhir

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: yang tahu, yang pernah dengar, atau ini tak kasih dari Goliath. Nah, ini anak bandnya bagus ini, mau?
1: Mau.
0: Ya, Goliath aja ya. Masih di sini, masih denganmu. Nah, ini bagus ini ya. Oke, salam-salam dulu Pak Miskun.
1: Sebelumnya terima kasih.
0: Nggih, ya sama-sama.
1: Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Dengar GRC di mana saja berada. Salam buat Pak Iwan dan Ibu.
0: Nggih, mudah-mudahan mendengarkan Pak Iwan sama Ibu.
1: Terus salam juga kepada Kasika bersama keluarganya. Itu aja sih untuk penarinya, moga sehat selalu.
0: Oke, makasih.
1: Tetap semangat, moga-moga dilantarkan usahanya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Ya. Pak Miskun juga.
1: Gimana suasana KS Tubun dalam ini? Panas kah, dingin kah, empuk kah?
0: Wah, pokoknya panas pol di sini dalam studio ini panas. Biar pakai AC juga masih kemeringet.
1: Ada sebentar sini ya panas ya. Pokoknya ya panas ya terik.
0: Itu. Ya itu gimana solusi ini? Sampean berdoalah. Minta hujan sama yang
1: kuasa. Kemarin kan, ikut anu, ikut sholat apa istiqomah di depan kantor Bupati Tenggara.
0: Oh, ya baguslah ya.
1: Siapa tahu dikabulkan gitu terus ya Bang ya.
0: Iya. Ya pokoknya kan kita mohon kalau kita enggak. Kalau kita enggak mohon sama yang kuasa, oh sombong kamu. Nah, kan tadi gitu.
1: Iya. Ya, maaf saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Ini lagi musim-musimnya apa itu kabut asap. Kalau keluar ya pakai masker lah.
0: Iya, pakai masker, terus pakai kacamata juga. Iya kan? Biar matanya enggak perih gitu ya.
1: Iya.
0: Jangan pakai kacamata las, nanti enggak kelihatan.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miskun, aku pilihkan lagunya dari Goliath, Masih di sini, masih denganmu. Oke? Pokoknya mantap. Oke, satu lagi kita sapa selain Ari. Ada siapa nih yang mau gabung juga di Golden Memory siang hari ini? Lama nih siang kita gak ada yang telepon ya. Dan apa ini? Telo ya ubi rambat ya Bang. Iya, kalau telo tuh di mana-mana ya, di Jawa ya pasti ubi rambat, terutama Jawa Timur. Kalau pohong baru singkong, itu wong daerah timur Jember itu apa Banyuwangi, pohong, kaspe gitu ya. Oke, dan kemudian lagi apa lagi? Salah pencet, apanya salah pencet nih? Waduh. Ya sudah. Lanjutnya ada siapa nih? Bari lagu tukang tambal ban aja Bang. Bang Pak Miskun. Ini baru ada Om Kondat nih, baru mencungul nih. Iya, sibuk terus Om Kondat nih. Iya, sibuk di rumah aja terus beranai lah. Oke, assalamualaikum Golden Memory GRJ. Selamat siang Bang Ari. Bang, request lagunya Missy Elliot, Get Your Freak On gitu ya. Nah, aku ikut tulisannya aja, lagunya buat penikmat GRJ semua ya Bang. Buat Bang Ari, makasih. Dari Hendra Suryanata 1. Ya, mudah-mudahan nanti kalau lagunya masuk di format 2000-an kita kasih ya untuk Hendra. Lanjut lagi ada Mama Apik. Mama Apik Golden Memory 2000 di Cendana request lagunya Cross Bottom, lagunya Cinta. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ. Bang Ari, Matugas, makasih. Ya, makasih juga Mama Apik, sehat selalu tentunya ya. Ada Bunda Yulin di siang hari ini di Golden Memory via WA. Assalamualaikum Bang Ari, GRJ dari Bunda Yulin, KM1 Luajanan Barito. Jumat berkah. Ya, hari ini hari Jumat berkah. Buat Bang Dikmar, Bang Ori, kemudian siapa lagi nih? Bang Kodrat, Nurul, Mbak Bunda Is, Bunda Nani, Cinta Dian, Abah Waisel, Karos, Mbak Dewi, Sagittarius, Bang Top.

Baik, Bapak Miskun, Bapak Selamat, Ibu Sri, Bura, Nabuk, dan semuanya aja Bang, salam sehat. Bang Ari, matur suwun selalu. Bang, bahagia selalu, semangat merdeka dari Bunda Yulin. Oke, makasih Bunda Yulin, lagunya ngikut aja ya. Oke. Wadah anakku di seberang nih Bang, hujan tadi deras, walaupun katanya 5 menit. Nah, alhamdulillah ada tanda-tanda hujan sudah nih ya. Lagi di posisi seberang nih Bang Kodratnya di rumah cucunya nih. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini mungkin yang salah pencet ini. Oh. Mau online. Ya, online-nya di 767619 ya. Dari Karos, terima kasih Bunda Yulin sapaannya. Kemudian nyapain lagi buat siapa nih? Mama Apit, Om Kodat, Depi, Bang Saiful Koko, Om Kodat, Upin Ipin, Rama, Abah Sera, dan siapa lagi? Happy, Abah Alip, Belimau, yuk. Atau Ari, selamat tugas, ya makasih buat Karos ya. Lanjut lagi, makasih Bunda Ayulin, sapaannya, salam balik dari Bu Sri, gitu deh. Ya, beberapa rekan sudah ada yang gabung di online, juga di WA. Tapi aku mau nyapa dulu nih di fanpage, barangkali ada yang udah masuk gabungan ya. Udin tadi udah Din ya lagunya Din. Kemudian ada siapa ini? Oh, Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga diberi kesehatan, banyak umur, dan sehat selalu gitulah. Hadir dari MZ1 Dayat, dan salamnya buat pencinta, pendengar, sahabat Pen Radio GRJ Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang dan selamat menjalankan rutinitas serta aktivitasnya pada hari ini. Semoga sehat semuanya. Gitu deh. Juga buat keluargaku enggak ketinggalan disapa juga. Oke, buat Bang Ari selamat tugas, semoga sukses selalu. Request lagunya Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Makasih Bang. Mohon maaf untuk Dayat, kita di hari Jumat dan Sabtu itu formatnya tahun 2000 ke atas ya, 2000 up. Jadi lagu yang 2000 ke bawah nggak bisa kita tampilkan ya. Oke, mohon maaf. Silakan diganti aja apa pilihannya. Mudah-mudahan Pak Miskun ini mirip Rama Kerempeng Om. Iya kah? Oh iya dah, aku belum pernah berdapat panglawan Pak Miskun nih. Orangnya gagah jernya tuh. Beuh. Hikam kalau dibuat dalam karung, begagas ini pokoknya. Oke, untuk si siapa nih? Ari. Ari, aduh kamu lagunya belum masuk playlist, tapi yang ada ini lagunya dari Goliat aja dulu ya, Pak Miskun. Duluan gak apa-apa ya. Oh, maaf, nanti menyusul lagunya yang lain. Masih di sini, masih denganmu, Pak Miskun. Nah, gini kalau request lagunya lah. Makan-makan. Makanannya Om Kodat nih. Wah. Ayamnya banyak bujur ini. Mungkin ini ayam satu kandang nih dimasak. Ya deh, alhamdulillah selamat menikmati santap siang bersama anak dan cucu tentunya. Pak Miskun, lagunya ya.

0: Coba sini, lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem.

Cross Button yang udah di request Mama Apik dengan lagu Cinta. Terima kasih Mama Apik. Dan sebelumnya ada Ari, lagunya tadi Haruskah Ku Mati dari Ada Band. Ya dipikir-pikir aja Ri, kalau memang harusnya begitu. Kemudian Pak Miskun, lagunya Gua Lihat Aku Pilihin, Masih di Sini Masih Denganmu ya. Oke, terima kasih sahabat yang udah gabung di online, juga yang di WA, kemudian di fanpage. Ada siapa lagi yang gabungan di kesempatan

0: Pak Miskun mirip Rama. Oh ya sudah. Oh, kalau ada miripan mungkin ditelusuri bisa ada spesiesnya sama itu. Ya Din. Oke, untuk berikutnya ada Bu Sri katanya Pak Miskun gagah banar kada garing. Ya, memang ganteng wonges, terek kekar, ya kan? Ya Pak Miskun. Kemudian Bang Kodrat bagi-bagi dong ayamnya dari Bu Sri. Bang lihat nah, belakang rumahku gersang. Wah, iya nih. Ya sampai sirami aja tiap hari. Apa sampai aneh itu anunya dikumpuli, ya kan, daripada dibuang kumpuli di pespot. Nah nanti terus lagi disiramkan situ biar tanamannya nggak gersang. Sepertinya hari ini sepi ya Maria. Maksudnya sepi apanya? Jangan merasa sepi, ya kan, rame aja, aku selalu merasa rame aja. Nah, aku kalau di studio tuh harus selalu merasa rame. Kalau di rumahnya Malik mungkin ya terasa sepi kali ya, cuma ada Malik sama radio gitu ya. Sepi berduaan aja. Alpha 28, assalamualaikum Bang Ari, pelaikan aku harus jujur Kris Patih, terima kasih. Boleh, nanti Kris Patihnya kita playlistkan juga, tapi sebelumnya aku mau penuhi dulu untuk Hendra yang siang hari ini lagi nungguin Missy Elliot, Get Your Freak On. Lagunya buat penikmat GRJ semua ya Bang ya. Buat Bang Ari makasih banyak, dari Hendra di Suryanata 1. Oke, terima kasih Hendra, sebentar lagi lagunya, nanti menyusul lagunya Alpha 28 yang apa tadi itu judulnya Kris Patih harus jujur. Nah itu. Oke. Oh iya, gasan Mama Apik, ada Om Ari ya, salamlah lewat adingnya. Maksudnya gimana? Lewat suaraku gitu kah? Oh iya deh. Mungkin lewat Om Ari, salam sama adiknya tuh Malik ya. Kita mencari adingnya Mama Apik. Ada kangen rindu apa nih? Ya kalau kangen rindu datang aja pada Mama Apik. Nah, siapa tahu ada adiknya, ya kan? Nah. Oke, kan kok ada jelas jadinya Malik ini sepi lah. Masa hari ini sepi, rame aja sini. Di bawah itu rame orang makanan, di warung lalapan tuh ramenya orang makanan tuh. Tuh, kan di sini lewat CCTV itu ada Mumun, ada Rita, ada Mbak Yuli, ada Ibu, terus ada tamu-tamu yang menikmati santap siang. Wah nyamannya tuh, rame, kada ada yang sepinya. Wada Udin juga di Polder tuh, lihat aku lihat CCTV-nya Wada Udin nih. Wah, Udin lagi kepanasan nih, buka jaket. Nah, ya jaket kulit ini Udin nih. Kulitnya apa nih, Ram? Hari ini Malik salah minum obat, yaitu saban hari itu ada aja yang tersalah minum obat lah. Pokoknya macam-macam anu kelakuan nih bebannya. Ini habislah selendrat. Dadanya, pahanya, sampai ceker-cekernya ini kan habis hidrat. Ngeri ini kami kuat yuk muntal ayam. Dan Abu Sri minta kirimin ayamnya. Oke deh, kita segera aja bersama Missy Elliot yang ditungguin sama Malik di PS ya, Pangeran Suryanata 1. Nah gitu. Lagunya si Mama Apik, aku kecilin dulu ya volumenya ya. Maaflah Mama Apik. Nah, kalau pian guring, guring aja. Tapi telinganya jangan guring lah. Nih, dengari lagunya dari Missy Elliot. Pernah lah dengerin. Nah, requestnya si Hendra.
1: Korekara minna de mechakucha odotte sawagou sawagou. Hey, benga.

0: Aduh, bentar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh.
1: Janggih.
0: Aku belum selesai main.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: You are listening 100% music.

menemani kita semua di Golden Memory. Kenapa lagi suaraku hilang? Ya, terima kasih untuk Chris Pati yang udah penuhi requestnya Alpa 28 ya. Oke, kebersamaan kita masih setengah jam lagi sampai di jam 3 nanti. Golden Memory menemani sahabat semua. Hendra, makasih Bang Ari atas lagunya. Wah, itu lagu dari Jepang tadi ya. Orang Jepang tapi kulitnya hitam semua. Gak tahu itu Jepang yang kejempol ngaspal apa. Semoga Hendra bersama Missy Elliot bisa terhibur tadi ya. Oke, kita masih nikmati Kriswati. Aku harus jujur. Selama ini aku kada jujur. Maaf lah. Ada aja lagu tuh ya. Oke, dan berikutnya Udin. Ngapain Din? Oh, Udin masih mikirkan Pak Miskun gak? Pak Mari, berisikah alamat lengkap Mama Pik? Nah, betakun alamat Mama Pik. Iya, Ikam kalau hendak lengkap dapat alamatnya Mama Apik itu takuni abahnya Apik. Nah, itu abahnya Apik pasti aja. Kalau takut Mama Apik, kamu takuni aja lawan abah Apik. Nah, pasti diberi alamatnya. Tapi sebelum Ikam bertakun alamatnya, takuni Ikam hendak apa ya? Mendatangi bini gua. Celeng-celeng Bapak Apik. Kada-kada kayak itulah. Ya nah, untuk nah, paling Ikam nih jadi salah-salah nih. Itu nah, datangi Rita aja di warung Jip, apa GP. Nah, nyaman sih tuh Ikam datang. Suruhinya pasti, olahkan minum. Mau minum apa? Nah, diolahkan minum. Pesan apa? Ayam goreng, bebek goreng, ikan goreng, soto. Nah, itu ada Rita sama Mas Mbak Mumun. Siap melayani warung GP. Kalau aku pesan biasanya begitu aku turun langsung apa Pak biasa ya biasa mantap sudah nah siap sudah aku kayak itu aja. Mama Apik inilah Malik bertakun alamat pian kayak apa ini barikah aku aja kada tahu alamat Mama Apik. Ya itu aja dah saranku Ikam bertakun ayolan Bapak Apik lah tungguin Mama Apik isuk di stadion Malik. Malikai mendapat Twikam dengan puja. Nah, iya kan? Besok ada sepak bola kok. Borneo FC lawan apa? Persija. Nah, pasti tuh Mama Apik nonton tuh. Biar bawa anak yang halus begendongnya, beh. Baik, pokoknya yang penting nonton bola. Hati-hati anak pian kalau kena bola Mama Apik lah. Beh. Kemudian lagi Bang Ari ini ada-ada aja. Jelas Bapak Apik tahu alamat Mama Apik. Iya, dia kan tahu alamatnya Mama Apik. Iya. Nomor KTP-nya kan hafal ya kalau alam Bapak Apik itu. Napa Ikam? Takun biniku. Manggitir Malik. Aduh, itu dari Bu Sri lah. Dan selamat siang Om Ulun hadir minta playkan lagu Andika Mahesa. Di mana perasaanmu? Kalau kada masuk format ganti aja ada band pemujamu. Oh, jelas aja kada masuk format. Kalau dangdut masuk itu kalau ada band pemujamu, wah itu pasti masuk playlist RAM. Tenang aja ada band ini pokoknya tepatnya kalau kill ada band mana nih? Pemujamu. Wah, pemujamu. Mana nih lagunya nah ada band pemujam aduh tidak ada lagi ramai sini biasanya ada di sini aduh ada band karena aku ya kayak nanya sudah kalau kayak itu ada bandnya bayanganmu ada cinta ada band aih sudah kayak nanya lah sabar lah habis lagu ini lah lagunya siapa nih aku mau tampilkan untuk sahabat Kirji. Oh, aku mau tampilkan Clean Bandit dengan Baby. Nah, ya dah untuk Dede Matek. Ini Dede Matek hari ini sekolahnya daring nih ya. Wah, sekolah daring.
Terus ini ke Yasinan ikut sama mamahnya pasti nih. Iya tapi nggak apa-apa, nanti pasti dengerin nih. Pulang dari Yasinan dengerin Kak Ayan dulu. Wah, ada nyenggol enggak? Kalau ada nyenggol nanti dikomplain aku. Ya boleh deh metek sama mamanya ya. Selamat siang dan selamat apa aja. Rehatlah pulang dari Yasinan ya nanti. Oke, lanjutnya ada ada band pemujamu, Malik Hati Ulun. Hati Ulun itu adiknya mamanya Apik Omari, lain Rita. Oh, Hati Ikam dengan adiknya mama Apik. Siapa nggak adiknya mama Apik? Kok udah tahu ngarannya? Ya sudah, serah aja kalau gak mantap kalau adiknya mama Apik. Mama Apik kayak apa? Mama Apik. Mama Apik pernah dulu menyetadion nonton di rumah aja. Biar abahnya Wan Apik aja dulu yang nyetadion. Nah, libur hari ini Mama Apik. Ya, maklum aja lah. Ada sesuatu yang kada perlu diketahui umum. Mama Apiknya di rumah aja. Yalah, nah itu lebih aman Mama Apik kayak. Daripada pian begendongan ke stadion. Pas, kena bola. Kada kah? Wah, malah hal aja pian. Bagus di rumah aja beranai. Nggak ada GRJ lah. Isuk tapi minggu kalau mainnya. Wah, minggu kena ada GRJ lah. Dengari yang di penpet saja pokoknya. Oke, Mama Apik. Kemudian Malik belum pamit kah bang? Belum. Lagunya belum diplaykan Malik sekalinya Habib ya bang. Hantu ini. Hatpal jadwal metek ya bang. Wah, ini kalau kemana-mana selalu pamit metek tuh sama kayak dede ngaji, dede sekolah, amit bagusnya nih. Aduh, apalah ya kan kan udah tahu. Oh nih dede ikut mama, ikut Yasinan. Nah tadi sekolah daring ya, karena sekolah ke sekolahan gitu. Innalillahi Malik. Jarnya Aisyah nih. Musuh ya bang. Ah, siapa ini? Apa jadilah pasti. Ya ya ya. Kai metek minta duit. Nah bah. Oh kalau meteknya kan bisa minta duit. Palingnya ay, Kai kita ke supermarket Kai. Nah kayak itu aja nya. Bawanya keranjang. Nya ada bisa bawa keranjang. Eh Kai kita ke supermarket. Tahu Kai kada ada duit. Ya aku memang kada pernah ikut duit. Ya cuma aku balik kartu aja. Cek. Nah, teng teng teng teng. Nah itu ya kan lah. Ini kada paham Aisyah nih. Kalau masih mengikut duit cash. Kena mun si Ading dah umur tahunan baru wani membawa langsung ke gor nyetadion. Ya jangan juga kalau bisi anak halus stadion Mama Pikai. Bersembaya lah di rumah aja. Kena titip aja di GRJ sini. Kujagakan. Tapi dibuat di anu di apa tuh keranjangnya kucing. Lawan makanannya sekalian. Emang kucing anakku ya. Mama Pik. Aduh, kartu domino Wahyu suruh jagai. Ya Wahyu suruh jagai. Aku lagi mendatangi mentokku geol-geol bang. Tak ingat Bunda Iis. Nah, kodrat masih mengingati geol-geol Bunda Iis. Kesempatan itu mari Mama Apik kadada Abah Apik. Wah, mana bisa ikam. Nah, Mama Apik itu setia. Dengari Gerja aja kan maunya selingkuh. Apalagi lah Bapak Apik kan maunya. Oh, sudah di DP-nya oleh Bapak Apik. Ngakak aku dengar jelatan Bang Ari. Omong dewe, nguyu dewe. Lah. Nah itu GRJ itu memang kayak itu Bu Sri. Nah, kadang-kadang di radio lain kayak pernah ketemu Bunda Is aja Ikam Malikai. Wah iya, beh Ikam kalau Bunda Is tuh
Jika pertama kolom budaya itu, bayangkan sebuah tandon yang dibari dibungkus karung. Astagfirullah. Ya sudah, kalau saya kembayang itulah gal gal wow katanya. Oke deh, untuk sahabat GRJ kayaknya Ari harus segera pamit nih. Nanti lagu yang di request biar cukup. Malik, kamu lagunya kan agak cukup lah. Oke deh, terima kasih Malik. Mudah-mudahan sehat selalu. Gam lah, habis ini mana tulak selawatan kah? Ya dah, hati-hati di jalan. Naik apa? Naik rombongan anu bis kah? Bulik Malik ke Malik. Bulik-bulik ikan Malik hajatnya Aisyah nih. Aduh hai. Tutup sudah. Bari muar aja Aisyah. Ikan Malik melayangkan Aisyah Bunda Iis. Itu aja aku beri gambaran lah. Cari tandon yang halus lah. Ikan bari tapi. Oke deh, dari Kastumun Dalam nomor 32B lantai 2 di Kota Samarinda, hari segera pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ya, kita selalu bercanda aja biar rame gitu, gak ada maksud apa-apa ya. Kalau Anda tersinggung, aku pun jadi kada enak hati. Maafkan daku, saya ada maaf bagimu buyuai. Ya dah, buat semuanya terima kasih. Hari mohon diri, sampai ketemu lagi di Goda nanti jam 3. Dan bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan selamat siang dan selamat ngapain aja sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clean Bandit.

0: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
1: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% Music Station.
7: Gembira Raya Jaya.
8: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
10: Non stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama di Goda Goyang Dangdut sore hari ini bersama 104,3 FM Gembira Raya Jaya dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Dan balik lagi bersama Ari tebar suara untuk sahabat semua dengan musik-musik dangdut asik kita mainkan sore ini di Jumat Berkah 4 September 2026. Ada Mahligai Kaca. Bingung juga aku Mahligai Kaca itu. Cantika Nuswantoro Adela. Oke, sudah 15 lebih 11 menit dan saatnya Ari mau menyapa dulu sahabat-sahabat GRJ yang udah gabung di fanpage sore hari ini. Ada Aisyah Bundais, assalamualaikum. Bang Ari, sorenya masih panas pol. Ya sama nih, sini juga. Aku pokoknya kalau di studio ini kayaknya kalau sebulan lagi kayak gini enggak betah aku sudah ini, ya. Enggak ada hujan. Ademnya gak ada, panas pol ini. Jadi siaran kemeringet. Oke deh, lagunya Mahal yang koplo bang, makasih. Wassalam dari Aisyah Bundais. Oke siap, lagunya bisa baring-baring ini enak, ngisis angin. Oh, sama baring di mana? Coba kalau baring tuh di pohon gitu loh, ya kan? Nah, sambil ayun-ayunan, anginnya kenceng itu. Bisa naik pohon. Dianu aja di katrol, ya kan? Atau pakai mobil traktor, ya, sampai dikerek. Suruh Rido sampai ditaleni terus dikerek dekat pohon. Udin Sedunia Arafik Pandangan Pertama. Boleh, nanti tunggu ya. Dan itu aja yang hadir di fanpage GRJ. Ada Bu Sri, Bang Ari digoda aku request lagu, pilihkan aja deh. Kalau enggak ngikut aja. Bingung ya sampean ini. Lagu sakmono akene. Iya, enggak juga habis lagunya. Ya itu-itu aja. Iyo kalau sebulan lagi enggak hujan gimana ya. Wes aku kalau sebulan lagi enggak hujan, aku mau ke mana? Ke daerah Hulu juga enggak ada hujan ini ya. Iya, di Hulu Makam kok enggak ada hujan juga. Ini coba di Hulu sana ada hujan kah? Enak-enak juga sedikit. Ada mau ke Kutub juga lagi panas. Panas. Di Eropa ini sekarang lagi musim panas. Bah, banyak yang orang tewas gara-gara kepanasan. Nih. Berkumpul pulang tukang bully di radio. Kalau Iis kena pulang pian gegeng. Loh, ini kan bidadari GRJ. Kalau kena ada bidadari itu bah kada rame. Orang dalang itu kalau kena ada sindennya kan. Ini kan sindenku jejer di Dewi Iis, Bu Sri, dan sindennya tiga montok-montok semuanya. Aku kere panggungnya aja pengambruk. Ini bidadarinya berbobot semua. Pindah aja ke negara lain, kata Pak Bowo. Iya, mestinya sidin gak boleh berpendir kayak itulah. Orang berpikir aja juga, pokoknya ada duit pindah aja. Masih di Sebarangka ini, Om Kondrat. Oh, ikan masih meiti anu kah? Yang goal-goal itu kah? Rumah bang, hei. Masih terbayang aja, Bang Ari. Hei, aku sindennya ya? Iya, nah. Kalau aku dalangnya, sampean sindennya. Gandeng sama Iis, sama Dewi Sagita. Tiga aja cukup dah, gak usah banyak-banyak lu sindennya. Itu aja gin, panggungnya sudah mereng-mereng.
Sendernya berbobot semua pokoknya. Pokoknya kita gak kalah opo sih bang. Loh, aku ini Bu Sri loh, di belakang rumahnya itu ada apa, pohon-pohon. Nah, sampean kalau banyak pohon-pohon gitu hati-hati ya Bu Sri, ini rawan nih kebakaran ya. Bagusnya sampean jagain di situ, sampean ada kan ayunan tali itu, nah diikat satu di pohon sana, yang satu diikat pohon sini. Nah, sampean itu sambil jagain, sambil main ayunan, sambil tidur-tiduran dengerin GRC. Tapi kalau ngantungnya jangan di

panas ngomongin bidadari. Iyalah, rimbun di belakang rumahku yang kadang mentokku. Oh, mau mainnya di belakang. Nggak ada kolam, nggak ada airnya tuh mentok. Biasanya seneng kalau ada air-air gitulah. Sampai pompa airnya situ biar bikinkan apa kolam, biar mentoknya senang berenang-berenang. Mentok nggak dikasih air, nggak betah dia. Ya, Is, bilangin Mas Eko. Aku kalau Is, Dinda tahu orangnya kayak apa, tapi Bu Sri kayak apa? Oh, ikan penasaran dengan Bu Sri. Nah, ya kirimi video pian Bu Sri, karena aku kirimkan dengan Om Kodrat. Nah, biarnya kada penasaran. Biar bari video pian yang paling seksi Bu Sri. Pohon besar-besar bang, ada 2 pohon durianku. Iya, awas nanti kalau panen durian aku ndak dikasih ya. Sampai tak doa no kuntet nanti. Weh, ayu-ayu lo sindene. Ya hot kah Bang Kodrat? Nah, ditawarinya ntar yang hot kah videonya aja. Nah, kalau yang hot itu biasanya dekat kompor atau dekat knalpot. Itu hot itu videonya itu. Aduh. Nih kada teplaykan lagu orang nih. Sudah aku mau play lagu aja, nanti enggak cukup waktunya. Bentar lagi waktunya jam asar wilayah Samarinda dan sekitarnya pukul 15.27 menit ya. Oke, kita ke lagu yang ditunggu sama si siapa tadi itu? Malik kan duluan. Si Is, saya sudah. Nah, mahal versi koplo pokoknya, ya kan? Nah, oke, dah siap, kita akan mainkan lagunya.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang.

lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belum mahal ya, punya Om Megi Z almarhum ya. Oke, dan berikutnya Udin sudah juga ya. Oke, kita lanjut lagi pada siapa nih? Uti Nedeva, Goyang Dangdut Siang. Oh ya, selamat siang mungkin maksudnya ya. Wasik. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari dari Balikpapan. Ikut gabung, nyimak saja sambil nguli wayahe ngopi masih. Makasih ya deh. Kemudian Bang Ari, aku bisa request lagu lah. Bisa. Lagunya siapa nih? Masih Adakah Cinta dari Latif Khan. Ya, aku tunggu di bawah pohon jambu sambil minum es kelapa. Joss pokoknya. Wah, nunggunya di bawah pohon jambu apa ini? Jambu monyet. Oh, sama monyet. Asik kamu berdua sama monyet. Ya, nanti lagunya Latif Khan ya. Oke, lanjutnya ada siapa lagi nih? Daya, assalamualaikum Bang Ari, masih standby kah di situ? Ya masih lah. Kenapa sih tanya-tanya terus? Apa kabar Bang? Bang, sore hari ini semoga diberi kesehatan panjang umur dan murah rezeki. Bang Ari hadir Dayat di M Said 1. Salamnya buat pencinta pendengar sahabat fans Radio GRJ Goyang Dangdut di mana aja berada. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Kemudian semoga sehat selalu serta tetap semangat buat keluarga saya, semoga sehat selalu. Buat Bang Ari selamat tugas. Lagunya Cinta di Negeri Seberang. Terima kasih. Ya, sama-sama untuk Dayat, Cinta di Negeri Seberang. Dari Mbah Uti, kok penasaran pengen tahu wajahnya Bang Ari. Tau gak pernah kelihatan nongol dong. Ya itu sudah nongol itu lah. Sampean lihat gak? Nah, coba lihat baik-baik tuh yang kepalanya muter. Nah itu wajahku muter terus ya. Nah, yang penting ada suaranya. Wajahku gak usah tampil lah ya. Nanti ngerecokin aja. Oke, dah info ini dari Aisyah Bundais, katanya di luar jalanan lihat postingan temennya, lagi hujan deras. Alhamdulillah.

banyak sudah ya, namanya tani ya gambling lah ya. Oh iya bang, kenapa nih masih kebun semua depan rumahku, guguran banyak numpuk daun, kubakarin sambil jagain, gak ikut punya pohon tapi nyapuin daunnya, gak apa-apa itu dapat pahala juga pian lah. Oh di kilo 5 loh, kilo 5 ini negoroku ini. Nah ya ya. Ya terima kasih. Alhamdulillah biasanya kalau kilo 5 ini kalau hujannya deras lama banjir, wah mah jadi banjir. Waduh ini repot dah. Purwajaya.

kegiatannya apa ya, kak UPT nggak kalau sekarang itu? Kamu itu lo mau hujan tapi nggak mau banjir, kok ya apa toh? Lah ya aku maunya sedang-sedang saja, nggak pakai banjir. Emang koncoan sama malaikat. Oke, makasih Bais infonya, mudah-mudahan Lokulu juga kebagian hujan ya. Lokulu

Taros digoda. Assalamualaikum Haji Ratu Ari. Taros isi absen dulu di Radio GRJ Goyang Dangdut. Ayo Om Kodat. Nah, dat

air kencingnya bila dari GRJ yang lewat. Kalau nggak deras katanya. Mana Bang Kodrat ini? Loh, Drat kami cari besan lah. Dua aja udah lumayan bikin banjir, apalagi tiga jejer kan. Bah, pokoknya pesing teman. Wes, pokoknya beda-beda.

opo mah bu maki ya. Aduh. Hujannya bidadari, aromanya udah tobat, tobat tahu. Oke, makasih untuk si siapa nih? Si Dila Putri. Wah, Dila kamu kok cepet banget habisnya. Nah, cepet-cepet habis dong. Oke, lanjut lagi. Ada siapa nih? Aku ikut Sinden Bundai saja deh, lagunya kesukaanku juga. Oh, lagu mahal tadi ya, Bu Sri. Oh. Bu Sri, mudah-mudahan di mana? Makroman, Makroman ya. Hujan juga nanti ya, Bu Sri. Nah. UI haus nanti orang ngopi itu sampean Bang Ari. Iya memang kalau haus tuh, tapi aku tadi dikasih bos es teh satu setengah lusin ya, itu dalam kulkas penuh kayak es teh setengah lusin. Tahu bos dari mana kok dapatnya tuh? Karena dang bos bari setengah. Tahu Wahyu kah bos ini yang ngantari mau ada es teh setengah lusin. Wah, ini kadalang-alang aku kemploan wes dari Jumat Berkah. Mungkin ini Jumat Berkah lebihan ya kan. Kau mulai ae. Iya, maka bilangnya Tika tadi, bang, es tehnya manis betul. Wah, aku kalau manis jujur, ampun aku. Asem iis iki buka kartu.

Pele bus, wel kaarten bus. Ya dah, untuk sahabat GRC kita lanjut lagi nanti ya. Pokoknya yang penting sekarang sudah ada hujan di Lojanana. Kalau sudah lojanan hujan, jadi airnya kan bisa dorong air yang intrusi. Nah, biar air mesinnya kedorong ke muara sana. Samarinda aman, masih tetap PDAM beroperasi. Nah, air bakunya kadar mesin, kadar kloridanya atau apa? Kadar garamnya kada melewati ambang batas. Bu Sri pian menulis apa? Lambatnya pian Bu Sri. Kasih Bu Sri. Nah, makas kubacakan. Wih, apa ini? Wih, wih, wih, wih.

0: Pun.
1: Nah iya, infoin dulu ya, katanya Purwajaya. Sampean ada keluarkan lah. Ini pentol, kok pentolnya kecil nih? Wah, orang pentolnya itu yang besar, ambil di Happy. Wah, tukang bajak memang ini. Aduh. Ada keluarga di Perum Haji Saleh kilo 1. Oh ya, lain. Kilo 1, kilo 5 jauh, 4 kilo masih situ. Kalau kilo 1 itu ya Bu Ayulin biasanya yang kasih info kalau dekat-dekat situ ya. Oke, sahabat, kita mainkan dulu lagu yang udah di request. Ada siapa ini? Masih adakah Cinta? Kemudian ada dari Cinta dari Seberang yang di request sama Dayat, sama Uti Nedepa di Balik Papan kisahnya. Tahu di mana juga kasih bujurnya orangnya nih? Ikan jelas juga. Nah,

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena

Kesehatan, All Apps, Mata, Puspita, Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang,

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Canggih.
5: Aku belum selesai main.

0: Ya, harapan kita semua di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, Samarinda, mudah-mudahan hujan seperti lagu yang disenandungkan oleh Luciana Jelita. Dan sebelumnya lagu ini pernah dinyanyikan oleh si siapa ya? Aku lupa tuh. Ya, si siapa? Susan kayaknya ya. Nah, kok Susan? Iya kali. Oke, dan untuk Bu Ayulin, terima kasih infonya. Gerimis saja tadi Bang Ari, tapi udah hilang kena angin, sekarang panas lagi. Nah, ya dibasahin dikit aja ya. Kemudian info dari Bu Sri Makroman, ada Bang hujan di Rapak Dalam, Samarinda seberang, katanya keluargaku gitu ya. Alhamdulillah. Kalau ada hujan kilo satu, tadi bilangnya Bu Ayulin cuma gerimis saja sebentar. Ya dah, mudah-mudahan segera turun hujan yang lebat gitu. Nah, ini ada sebuah himbauan sehubungan dengan adanya sedang berlangsung proses pembenihan awan atau cloud sending yang selama beberapa minggu ke depan guna membantu mengurangi kadar jerbu atau asap akibat karhutla. Disampaikan bahwa apabila hari tiba-tiba hujan, air hujan tersebut tidak disarankan untuk ditampung dan digunakan untuk keperluan memasak, minum, mandi maupun kebutuhan hari-hari lainnya. Hal ini dikarenakan air hujan pada periode tersebut berpotensi terkontaminasi bahan-bahan obat yang digunakan dalam proses pembenihan awan. Nah, itulah sahabat. Nah, mari kita bersabar dan bekerja sama, sebab upaya ini bertujuan baik membantu menurunkan kadar asap demi udara yang lebih bersih dan sehat untuk kita semua di Kalimantan Timur khususnya ya. Ya, itulah himbauan untuk tidak menampung air hujan yang kalau tiba-tiba hujan, apalagi digunakan untuk masak, mandi dan sebagainya. Ya, karena ada benih-benih bahan yang tidak seharusnya untuk bisa jadi konsumsi. Yaitu info untuk sahabat semua sore hari ini. Lanjut lagi, ada siapa nih yang di PNPS, ada nggak ya? Ntar aku lihat dulu kalau ada. Dan sekaligus juga request, ya aku kasih lagunya mumpung masih ada durasi lebih kurang 42 menit lagi kebersamaan kita ya. Oke sahabat, dari siapa ini yang gabungan? Oh udah tadi semua nih ya. Oke, hari lanjut lagi, ada siapa nih? Aisyah Bunais di WA katanya, oh aku mandi dulu bang, mau sholat. Ya mandi sana, pakai apa, mandi dua gayung aja, jangan banyak-banyak, irit air ya. Wis, berikut lagi ada siapa ini, Alpha 28, assalamualaikum Bang Ari, playkan lagu dari Rita judulnya Takut. Nah, masuklah lagunya. Salam untuk semua aja Bang Ari, makasih ya, salam sehat. Ya masuk aja kali, karena aku kacau kan. Alpha 28 nih lagu. Kan lagunya coba yang baru-baru, yang kayak apa gitu, lagu yang aneh-aneh, yang lawas-lawas. Karena aku putarkan lagunya Ellie Kadam, karena sekalian baru tahu.
1: Boneka cantik.
0: Nah, itu lagunya kayak begitu. Mau kah?

aku pada tahu itu ya masalahnya. Iya deh, kita ya itu nggak usah dibahas ya. Oke, lanjut lagi lagu baru itu bang Rita. Oh, lagu baru kah? Nah, aku kadang ngikuti Rita bang. Iya, soalnya ya banyak ngikutin lagu-lagu koplo aja bang nih. Ya, no problem lah. Lagunya Rita nanti kita akan lihat judulnya Takut. Aku takut. Gitu ya. Penyiarnya kurang update. Ah, masa bodoh aku kalau dibilang kurang update. Aku kalau lagu dangdut yang lawas-lawas ya memang aku kadang update, apalagi penyanyi yang lawas yang sudah malas lah aku melihatnya. Aku senang dulu lihat yang mulus-mulus, yang kenceng-kenceng gitu loh. Iya, masa yang udah kusel-kucel gitu. Elah, pokoknya baru koplo. Itu mengganggu kesehatan mataku kalau lihat yang kucel-kucel atau singglambir-ngilember. Hei, aduh, udah merusak itu penglihatan. Oke. Hujan Eri Susan, aku baru ingat nah lagunya itu kok rasanya Eri Susan. Nah, hujan, hujan, kulo-kulo hujan. Nah, mudah-mudahan hujan karena kayak bidadari GRJ mana bikin rusak mata. Nah, kalau bidadari GRJ itu spesial itu, udah sepi sial. Pokoknya bidadari GRJ itu the best karena ada duanya. Iya. Gam, pokoknya ngalih dah cari tandingannya tuh. Rama tuh senang yang melihat yang jerama. Wih, om gelinduk-gelinduk. Rama nih itu kan mendengar nengah karena aku anggap apa ikam. Nah, itu ayo ya, gua tahu lah.

Ramah kremeng gitu gak kuat. Jangan salah, Rama itu kelihatannya aja kerempeng, tapi full powernya luar biasa. Jangan salah Bian, dia kokoh, tegak, kuah berdiri. Itu semboyannya Rama itu, kokoh, tegak, kuat berdiri. Nggak pakai letoy lagi lah Ram. Ayo. Jangan ngenyek kan. sekukuk sekelingking gua aja. Ais. Masa ikam dilecehkan gitu Ram. Teganya Bang. Biar penglihatan pian bagus, ulun request Ajeng Febria Denok. Oke Om. Nah, kayak itu. Jadi nyaman juga dilihat Rita Sugiarto. Lah mulai isuk diperbaiki lah requestnya lah untuk si Aisyah. Ada kan seumuran pian loh, laki-laki itu kan ada batasnya umurnya. Iya, kalau cewek itu ada batasnya umurnya. Kalau sudah umurnya 60 biar kayak apa? Ikam, kalau udah 60 tuh ngalih sudah. Lewes suida iku wis ora iso. Lah Ram, ya kelar Ram, Ram. Nah, itu. Nah, nang tuha sudah kada kuat emak ayak. Nah, tuh jarama. Nang tuha bawa awaknya barat lah Ram lah. Kayak penak banyak. Mana bisa menang kamis. Bawa awak aja barat. Anak petan ada. Aduh. Awak woi. Belanya ramai. Dah biar aja. Biar kayak apa? Mereka adalah bidadari kita yang harus kita sanjung, kita puja, ya kan? Nah, pokoknya kita ambung setinggi-tingginya, hanya kita banting.

Ya, selamat IFJ. Mudah-mudahan doa kita semua seperti Eri Susan, Luciana Jelita berdoa mudah-mudahan hujan lah. Nah, ya seperti juga diupayakan pemerintah ini tengah menebar benih awan yang disebut dengan apa tadi, cloud sending ya. Nah, jadi mudah-mudahan esok hari Sabtu hujan lebat di Samarinda. Pokoknya alhamdulillah doa kita terkabul semuanya. Oke, yuk kita tutup dulu lagunya hujan. Kita cukupkan, nanti kita kapan-kapan request lagi ya untuk Luciana. Kemudian untuk yang ini, nah kalau ini biar orangnya kurus, klempeng, mulus tapi orangnya ini. Nah, dengarilah. Nah. Ikan lalat aja ingkap ini. Padahal belum dibuset rama ini. Licin, melening.

0: Ya habis. Gitu aja sekalinya. Aku takut. Nah, iya nih, untuk yang request lagu Takut Cerita Sugiarto, semoga bisa jadi berani, ya kan, gak takut lagi. Karena teorinya itu, kalau orang takut ngumpul jadi berani. Ada satu orang takut ditambah lima orang takut jadi berani. Tapi kalau sendirian, atut. Oke deh, untuk sahabat semua yang selalu menyimak tentang produk-produk Puspita Raja Herbal, dan bagi yang ingin mendapatkannya bisa menghubungi alamat-alamat yang ada di Kota Samarinda dan sekitarnya di daerah Anda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
0: Ya sahabat GRJ yang masih tetap stay tune di fanpage GRJ maupun di 104,3 FM, sore hari ini sudah ada beberapa rekan gabungan di fanpage. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya, dan juga semoga lagu-lagu yang udah di request bisa menghibur, menemani aktivitas Anda semuanya. Ya, untuk berikutnya di WA ada Alfa 28, makasih lagunya Bang Ari ya, sama-sama bersama Rita. Wah, hanyar bangun guring Bang, menyamannya parut kanyang guring. Puh, nikmat pada ini kan ada lagi, sudah lah nih, bangun ada lagi kopi susu siapkan. Puh, atau apakah sari delay. Nyaman kodrat sudah wah ini mak.

biar hemat, Ros gak usah mandi pakai air, mandi bola aja katanya Om Rama ya. Coba bagus tuh, kadang buang-buang banyu, belum ada hujan.

Oke, kita kayaknya sudah sebentar lagi akan menutup perjumpaan hari ini di hari Jumat Berkah 4 September 2026. Sebagian wilayah di Kota Samarinda sudah kebagian hujan, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti malam, besok pagi kebagian berkah juga hujan untuk wilayah kita di Samarinda, ya. Dan sekali lagi kayaknya Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih atas segala perhatian sahabat semuanya, dan kita akan ketemu lagi besok hari Sabtu. Mudah-mudahan semuanya pada semangat, kada loyo. Terus terang Ari selalu loyo nih karena panas luar biasa nih dalam studio, panas pol nih, ya nggak kayak biasanya deh, iya, karena mungkin banyak mengeluarkan keringat jadi dehidrasi, padahal AC ada tapi AC-nya mentul ini saking panasnya, mungkin karena dinding beton ini menyerap panas juga, jadi ya terakumulasi di dalam sini jadi panas. Mudah-mudahan nanti kalau hujan adem gitu, maknyus dah ya untuk sama

libur. Wah, kalau kayak itu aku nak jualan terang bulan aja sudah di muka situ sedin libur. Kita aja drat ngisi drat jualan terang bulan terus. Ada juga kayak yang dukari. Aduh. Oke, Lela Ayu, Ayo Purnama Merindu. Ini lagunya.

kucing nenek dia. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.

0: saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: Tabrak, tabrak apa sih paling enak?
2: Tabrak masuk.
1: Kurang banter.
2: Tabrak masuk.
1: Musik. Tabrak masuk. Masuk lo ya.

0: Sisi Kusen dan Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu TT di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Katanya cuma diri. Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
2: Lihat ih.
3: Cantik banget kan nih.
2: Lihat ih.
3: Iya.
2: Di, males banget.

0: Jessie Kusen dan Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: di situ Sendang Center yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Mas Wahyu.
1: Dalam.
0: Ayo lo, ayo lo.
2: Ayo Pak Glowo.
3: Wahyu kiri.
1: Sorry sih.
2: Yo.

Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot.

0: perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
3: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.
7: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Daud. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas!

0: Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata.
1: Kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. You are listening.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0.

0812-7742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18, Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Gembira Raya Jaya.
0: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
6: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabilah, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit nih segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia biar berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya Pak San? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah 1. Penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta. Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan, ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita komben dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri, sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka melewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik, saya datangi. Belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan? Baru sekali kok saya sembuh. Kok ajaib sekali ini, Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A, yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. Pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
2: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
1: Diparut.
2: Kalau misalnya khasiatnya direbus? Direbus itu?
1: Beda, nggak keluar.
2: Oh gitu.
1: Ya nggak keluar. Ya. Yang keluar karbohidrat nanti.
2: Baik.
1: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus. Pagi, siang, malam, tanya.

tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah, sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning,
belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung. Karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, sahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji, ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus. Dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum. Cukup sekali, pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O. Mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender
dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya. Di dalam pisang itu terdapat 1. Karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari, seperti cekat-cekut, seperti rematik. Padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah, minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, plek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit
wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya, senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung, campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti flek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu 2 kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu 2 kali saja, ya, selama 1 bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fen Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik, di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB. Yang diganggu adalah
sendi, dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian, golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka, tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan, golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama 1 minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar. Rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup 1, potong-potong bersama biji mandingan atau petai Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O, namanya Diagri.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
4: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Fen Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk.

0: produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fren Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo Fren Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED-9 itu apa ya?
10: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
12: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
14: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: You are listening 100%

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti.

0: Sembilan Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Inge.
0: Enta POM TR 1933341771.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.